0: Gichigili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye chitab Kalenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boisionik cheterter chebo bandaptai.
0: En orititab chuton ak alak, yepchi it tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutioni.
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
3: Amaja somok ongeba registration wakati huu kenyoru kura chitukul kimi luket ngotopo wati ole kikorom nikinya ko kerib serikali ko maraisi kenyor serikali ko raisi lakini manyumnyum maraisi ke kerib amaja somok kiribe serikali kibandi akura kitinye piik 200,000 224,000 cheminandini tukul county chetinye kibandok lakini metinye kura so kap keleji kava narab sang ak mheshimiwa Kitur ak Faruk ak achek chitukul keleji ongezungukan Kenya kesomote kura abasomji arab Ruto kura en Kisumu ngeb kesomji kura en Mount Kenya ngeba Mombasa kesomji kura lakini mi kura ishi ak elufu pokoloke oeng ak tiptamangwan 224,000 cheminandini lakini maap kotil kura
4: Agenge en tuguk chekitegetinye joto cho en karonet noton nebo betab rani en ngalalen ya nekim kabisa karonet nemie kuhu nikastoindani karibu getestai kekas kerelene kastoikyo kimingleinda ngein taune tinga tinga sawa moshin akotawe nandi county tegebel geyu marakwet county salakitumo geyu agi kwen ngalalen en karonet noton nebo betab rani gabilishe ni mitabarak noton emut konyurujige chamait noton nebo DCP lewenishe nebo gya en kebeberta nebo volkalao lewenishe noton nebo gyerige lewe waishe presidents ubatarigadiga shakwa ko nai kole ngo netindo kimnatet eng kebeberata kakibarasta waluti jatak bagenge nebo IBC
5: The constituency returning officer hereby declare that Sammy Douglas Kamau Awero of ID number 23876118 has been duly elected as the member of National Assembly for All Kalau constituency in the election held on 16th day of July 2026, signed by myself, Anthony M. Kiraini, the returning officer for this by-election. Congratulations, Mheshimiwa.
4: Thank you. Kabarastaet notong nebo IEBC akobo kabelishe notong nebo Sami notong ngebeberta notong nebo Kalau Sami Kamau notong nega kuibelis ngo masata akitebe gele nene kakinetege lewenisho notong nebo ak ngebeberta notong nebo Kalau kugi bororiet karunet notong nebo Vitabrani wire na idu nera mtanwe akamu ona lejin lunch kumite duge ete number one chang turuno chuka kwaljige tukumite duge natana gunot echeng chige nafas ngebeberata lakini na ile robinik che changa besa chuko chuko biashara kero na agasir gile stock keme chige gwenen stock ina ota naba 65,000 ngitinye duge tabite se tugu ngiaye ngibaye gejire kwa giala gyalde evi ala lak na ato kwen star 624 star 1 hash star 624 star 1 hash duge namba mwisho garonet na ota naba betabrani karibu tinga tinga
6: this job
4: yes sir karibu
6: Jamge. Number one, ngalalen koroni. Neta korona mole ikai 24 gongoi kongole. Amungo kogone yegir tuu keteta. Amun media power. Wagir kitu gogo lama ama bagasi tese na agnefi na mungo moisa ma bor. Kogo bor kai 24 na gumie. Number two, kogira amu abi olegi bagewe. Uwa mwara suku ngenu. Uwa narobi nilai kaki usiri mbitu kukwa ngebi gole kibano bi. Siasa nne jetesta kuni kumwara isi. Aka seri ritos biya kubare bi kule kukwa wirta kule mwaka kukwa wirta jamanyon. Kiki parjini ya mandibati asi kulewe mbi kita naka maj asi tingu mwapa isien powers sergali saidi ya kiasi kukorebe mbi gura. Inge nile kukwa umegele kerebe kwa uit So kina maja mwaji bi kina kwa mwaji maale na wale kwa mwai kachakwa mwai kachakwa mwai multiparty democracy kwa isi asi ngeye tena neja matiko ito no neja matiko uko mye kwa kipo UDA kweli kweli amun angutiko mwujo kwa mwujo kita kenyise kangwan anakeji karibu kenyise mwut kuma wapa isi jibi kwa ronge latu kwa isi kwa kenyonga na atembi Kuko bor bi inna imani nyuan enol galau gule ma mi uje ko bayi sabi ni. No no kuko bor gile o kita na mati sabi ni ere sab ki muje gile wen mati ko tinye jita rabi nige tiyana. So ki na maja ala mwa bige, koko na bige mati pati demokrasi si yo kitu raisi. Agere ko lene bige ko le giribe yudi ya giribe yudi. O rezabe pto higi ni ita rezabe. Komo etu alak pto hi, ma go yue chonke pare nini. Kina ma ito, komo togele, ma etu nda girige ni jita ni yudi ye, kwa cha ama ita kako ribi gura. Komo togele, ma miyo le girige ndo gura, en IBC. Kita na giga amwa gila na gora amwa, gora amwa gila le. Pike tae gwa wargi ngura ara abruto. Kwa wargi ngurote jonge bare guns. Ingele tere taa guns kwa wargi migo lenji bi. Kiba ishe, mayo ba ishe lazima sergali taa miyudie wara mkura. Eki mota guns. Ote wona ome bari ya teno li wapal gala kwa guns. Oma kina yele guns. Oma kina yele sergali kwa ya investigation. Ya investigation wami ya sikari na tiyota na mana bi. So kina ya mwa bi. Konga lejo mbare bi, oh chita nyon. On nge tab gomet koma lupanun bis, kongoy.
4: Kongoy, kabesa. Moshi nang wasengisho.
7: Bas, jamge dorgwen nyo, jamge.
4: Mata nyang algaribu.
7: Woy, gego nu tetu tietwe. Nga wagestukan na gege. Wagestukan kabesa, kusup kya gen newenisye na toko miol kalaw. Neno tokinde resources kapsa serikali. Nyongu tungu no jebio sokya jongu lebri sop ko loli kwenik. Ko loli jeba ulinda kasisya. Niku kikiri kapesa ko ginda kendi maturesisya keman. Ako isyo ko barbi jato ko isyo maturesisya ko le. Maturesisya kwa kibwe ko daba sepetali. Ko kya ko bar indiketa ika ko lebi juga mami. Ko ro nebalit kapesa na mabajitimi rale negiba UDA. Kokikanyi bichoto kapesa, nagi magingin na ngot kele bresan. Kutuging gile to onde jepule siyak para kapesalya ni to la tungul, lagi nagagi mokora eh. Ka bichoto, kuging kumandoy ko len, kakibuno lanje, kakibas kura ya, kakikokwai man bunoto. Ngoro kure, chuko mang kapesa ngunta kapesa, elibu sasamang mut, engelibu mut, gile na yo. Kepo arji uju giban.
4: Motion. Hello. Hello, can you revive Mutan? Yes, I start. I gave a Tibet Kidogo network.
7: Agasop. Agasop.
4: That's right.
7: Kogan get in, Kogamedam Wagoon. Oh, yeah, Gago Bargain, did you go madam making big? Kapesa. Aga go bor ge gele. Kole ka ke sia bi ka kolin tin sai. Ko yugo ko ba yugo ko manda go. Ago ko baru yu bor ye western. Ku ga go bor ge gele ka ke nam ka western an nyansa. Age nya ge be nim bai ne ni ti si pa to ti si. Age be Mombasa, age be nim bai ne age be ni panotistan. Ko ago e gure agripte ba le gung je tu ye gure da ta ge mandei. Kami jamu agun, anggo tunggu naga orang oleh cawmi serikali saya jauh gitu cungwa. Negi tunggu gure kululesin PS. Kok kululesin entah kamu anggun tangi itu kok memang saya sentro. Nama gunya kata sama memang. Kau giro cipta nugi borek, nugu kau pesam gure ya tinjun. Kau matinya gure cipta kata sa ini entah tunggu nawa panggil meloso itu. Kumbe jago orang Arab itu binti York toy, jadi saya megura iya. Angun tahu gue digital nu mantago, saya megura niu, anak gue nu baru, gue tahu iya itu bido. Mi bikin kau bagus, saya megura iya, kau iya setahu gue agak besar, kumbe jago orang bido itu. Angge siap Western biju,
4: angge
7: siap in Nyansa.
4: Aiyah.
7: Aku gue par mantago, aku baru, lagi siap gue, mesin gue singgih juga.
4: Angge mesin, kita kejar tanya ni guna tanah tawa canggah corono cemangali ageng kanan gue yang itu pas studio. Ya tu kali change ke Arab ini kita school fees. Aja pas shopping gue meter duga number 2, meter 20,000 jepas shopping yang duga number 2, *624*2#. Iwan deh itu duga number 2, inam jige lagi meten deh wasa kita tu kali *624*2#. Panggil game apa masana? Skiza Kizatune is re M23175 in Yorjige Kizatune M23175. Mite kipindi ni kegure makosa na mite nkila K24 kila kwenga sisa moja ngusu. Mechilil kipindi na tana kete television ngung nebo K24. Bangan genge ato ngoret na tang nagararan. Karibu, ayab chige jita genge OCS ngusu ni karibu.
8: Aku bi kini kerja di rata betengan ni, macam ni je tu, kau yang kerja rata, aku rasa juga lah, sekejap sebuah, kongsi ni.
4: Hele kerat kerja aku rasa juga lah, sekejap nyuruh berawal indah, nampak anda nanti harap sang yang sania.
9: Kongsi ni sen, kongsi bi siharap don, berawal ni kau nong, garunet tabran. Ameja mualin. Netai, amaja amma tu kuki kogi netia muting betu tapa mut agobai election ini kau ba olgalau. Tisu berat tu, netai kau kau ibar election ini agora kule. Tu kuki kau nu, cewu jeba position ni kanang kau ne, engwakat ini bersiasa, kuma kuatan ni vali. Kiwa babarak di ngamnatu sekarang, siwa babarak diri kita pura kosir yaudah. Jigo nugi, nugi kira kira jigo nu amu gemes jokki tablani lepasaiyo. Kumaka itu bayang di, lepasaiyo bisu kogeka kumaka lein. Amu anal bijuki gaspaisan presiden kuin bijan tu bijut nani. Kumijau tu je mejei kota kabatru import kau naik lei. Buk ye kau ini le magawase negi kopi kita kau Iran ni terus magawa orang kau negi kopi tetam majis amung alaga biji biji kau kita kau kurang mounti kena jaga jenis 3.1 million saya ingin kau nongke ngalali biji kau kau kita metes tegi tegi mi bandek negi kau kita mi bandek negi kuen kau nongke ngalali kita mi duronik Dele nara kaki ber, aku bu agila bu bu dila aku impare na bu la bu western west the western lo, bu marai juga kan dua nara kaki ber ni tak, jengol lo lingku naga ni dua, ni lendo kami beri kerjanya jenis tegak jauh jigi je, aku amejo amu ampi siap, agila kita ni muzi ko andain bau nate, danang ko andain nak ngejar na imi bisu, kudinya kim nate kara ko istiningnya tak, nata ni mejo warna jitu kul, jengol lo lingku naga Kau kagak wait pandai, kau ni kau kauan beri kita boleh jin kau kemua ini nama gele, naja japa dulu gele naja, gileu, ureu ne tayu amur, ureu ne bu kau gileu ne maturesi, ne gileu ne lagi ne magas. Abah buat jauh tahun 5000 ni jo, kuban tu kujat tu jauh kau gili, cepat 10 billion, naga, sahijia 10 billion. Tuh entah kau kita anjun pun, kilometer aja mumi abah tu boleh usir, kilometer aja mumi ya, kota tu nyor pura ini kata bisu. Lebay. Kerja sekurit di negara ni ada. Konetah korang ni kogos gara. Agak dah gubur je dah. Boleh jin gumu itu jaga korang tanah. Tanah bener korang aku gumis gara. Kau kaki ente polis korang ni tu kau demi nak korang. Konetah korang bi je je ni kau mabuan ni. Mabuan aku bila kura. Kau kaki skar. Jepai biju aku nak korang ke itu gaji. Polis je jaga itu eli buta kuat aye. Nangku tu saya tiada lumbung pilih. Nangku ni. Ibu mana biju tu kau ni biju garap tu. Agar apa kau juga, kau kau kau macam ni, aku kau kau ni beri debun, so tu kau ini kasih kura, aku nak kita jam jaya nanti ya, ame jauh mahu untuk siapa kau tu abang ber, ame jaga presiden tu election abang nomination, si kita muka kita mak kita maju, ninge dulu agak bi kunci ingat naik, si kunci ingat naik, tapi muka kita nama kunci ni, aku ini kau kau mungkin lagi kau kau mungkin lagi kau ini, Tapi kita korang ni biru jauh tak boleh sih, kubendi borios je kalah. Mau ibu aku buat UDS, ni kasih nak guna. Ame jauh sambur dia dah balik je na lady. Ongke sam tiak tu kau ni bikin presiden je, lagi tahun ni bayi siat Jerusalem. Aku mai kau stabil je. Bagai ramu tayin kapal, lagi kapal wa menyuruh kuri. Tapi kau ni wa menyuruh kejami. Kejami yang kapal sah kondo indonya. Unjau aku tak kaya itu state house. Ame jauh lagi pikir ikin presiden. Gua tahu ni presiden, kapa sa bayjon Jerusalem. Gua tu mata tahu ni Jerusalem. Kau ini kasih tamu, ikirin lebih jauh nu boleh aku ikah kapa muka tu.
1: Kalau aku ni,
9: jin pijen lak banyak. Pagama zaman boleh biji bapa boleh ini. Ingat dia nak kaya ente. Kami jauh sebut dia nak ente murkamen. Umur aku bagus ini kini pergi dah paling ji asal nanti kau undi. Tapi umur aku lah agam mau undi jauh aku makasih ji. Awan dia muka sebiji, dia angin ala ini biju. Muaji leji, kibandu kibat Disember aku tahu mbak. Kibandu aku mil day, kibandu kibat berjuang siapa boleh jinja jang, kini orang komplain kubun bijeri jutaan isi. Kek konyo ne era ne bagai ne, angin kiri tetap kira kebisan ke era ne bagai ne. Konyo era ne bermail afimel, gokai email, gokai jadi nyunggil afimel. Gokai lelang jiwak tak banten maram bili. Ke koma ke tiada benih kian, ke kau soli ni erik pasti jodoh. Tetapi kita bi ID kodinya era, nama kau ibu isi. Engkau tu bih jaga orang lega, view tau. Kemua ke lalagi ni angin, na last human yang mu kau kasih bih kemengi. Ambilnya itu ya spice gini, yang lega baik di
1: untuk Onggoi.
9: Koge benti kejebe egararan agase kora kogi stoin zugu na koge ngolo babal jamenu lo agauli to lege meje gemuji arabi to sema koze je gala komi ju ro mi ju
1: to agase gara psa ngoi agase gara psa ngoi agase to toreta nya to bon magit sogo changa bi ju nyuru jege na fasa karone na tanaba beta brand school fees komi duge number 2 star 624 star 2 hash duge number 2 komi terabini gata jeite 20,000 ben eto Nakuru County.
10: Bishop, jamke.
1: Maatenya ngalben.
10: Wongo kapa saya nafas ni orang nyuru. Kangeatin. Miten mabat kibit cuy kapa sa. Mi maswal je cang. Cawaca ku tebengke bi. Kasar ta. Negi nyokamu tuan dat kugiwe endi. Konyor cipta negi korasia. Kau sah, kau lenjing ni tak kiri. Okey lenjing amuk tanah ni tak kiri juga. Maling ni tak kiri lebih bi. Kincang kita ayat kau letebe nyoru bi cek ter kau lenjing kau sah bingo. Okey ni kita mibu renyo. Kincang kau lepas tu mayon ni korang korang nyoru bi kau tebe kau lenjing bi. Kau mayon ni bi kau lepas sah kau amuk tanah ini. Lakit ni kasar tanah kita muat juga mukto indah, kau gimana juga mukto indah, kau kau kuinga, kau yang kau ker, kau lagi sah batimaiu, kau muat bi kulle, kau kisah lego perak tiat mana, kau kisah kani mana, kau kita tahu ni Jerusalem kita ketukur. This message is to you, Your Excellency William Barabrut. Makin ke bi kapka, makin ke berori. Gak kami tenggi ni aja kaya Your Excellency. Koi te nyonga, kama viga apka uburtul, kata remosto viga apka. Korongo torot kutomot kia mwaja wa walkalao. Pichu batu luet kogoba. Koba pichu batu luet yu excellence, kimaja nage mwono mani. Lakini richu kutoma mandao tagenga. Ripkura ishechu. Kitinda hivike kukumche mita ni status, kitinda agenga na baso otiklega miro. Lakini koba vigora wa mnyuro. Kita tidak dapat cewa lungguro, negurian aku tinjeru ya. Lagi negara ini orang awam nyor. Karena rekinnya berurut iye, nerekinnya berurut iye. Ni tempat ikhya kumus amus pura isyakan nero. Puan nak lejar kita tidak dapat isyak. Kalau aku yang maskin, ikhya wudat kasut. Kau keluar gua nuri ten nero, kau mai kau aji nesima. Kau mati kumus nuri neta. Kau mai kau aji nesima sih bahu nene. Excellent, itu yang berbicu guru kita semua unggul lah. Alam berbicu guru kita cuci. Kau cuma tindak apa sahaja tabraya. Kita negi kalau kita pisah, sekarang lindungmu yang excellent. ko chito nebo nekuren Kipchumba Murkomen inegen chichonito kityo netelelio ak inye en imanit nonito kityo ako nemuche kotelel kosomun kura ko chichonito inegen akobwotwon kasarta neki majority leader king'olole korong ng'alek chechang sikekonin nafas koi deputy president nebo emetab Kenya kiyotyini Iraq Rashid Murkomen namba two ng'alekab Olkalou ko naan kolenje bichu ongerib susanini amun ribe kuraisiekab bulyam en ano kasenej your excellency this is a message from the ground metindo susan kurayat ot agenge namakisu elekende akekoyoninan chito nemuche konyokotoret anibo chebiosani ko kikiriren kele amun kitelel akinye kasarta neki deputy president kikochi office koi governor nebo Nakuru lakini at long last kobabui kora kokikochi office komamu kosasen office akomoche kora takerire makeriren chi nguni makiriren chi nguni kotomamu bichu koib kura cha Olkalou kotomwowe ne kokoechu kokikoba moche kemwochi bichu manit
4: kongoi
10: wee bichu ker kura kekibir en emurwa digir otore kikibir kura cha en emurwa digir chito nebo DCP kokinyor nusu kisir nusu nebo dollar line lakini kokibir en Olkalou ko chito nebo UDA nekobo serikali komai nusu nebo opposition there is a question mbere matobirtaket olekebu ng'echeretab mbere kitindo 20,000 matkebirtaket ng'echeranombo mbere ndaki general election ko kiune mi ng'ale question mark betut nemie
4: betut nekararan akot akinye yekorom en rani ng'alek ase tetutioni karonet noton nebo betutab rani lakini onge ng'alal inye kecheng keng'olochine kecheng oret noton nekararan nekikwerie ng'alechuto chu kakochang'a karonet noton nebo betutab rani ngotabeng Nandi kidogo tu sitiny anyor choronok alake lakini kotomo ayai kou notok ngekas akine kelelen boyot Francis chemut ing Nandi kaitebi ing lainda ngechaktae kou notok sikenyoru choronok chechang kotomo ng'olio agenge anan ko aeng aigai matok eng kikake mising ing lainda ara chemut karibu
11: Wajamake bishop.
4: Kararan.
11: Wae kijamake akiche eng kolep kapsaos oli. Amache kityo amwa bishop ale nene. Kakete bile faita nenyo koka ingne kwainete ileso ne ngalekab Olkalou. Amache kityo amwa nale. Kito ne kwainete Olkalou kokikemwa kemwoe kelen kikochabai tulwet lakini. Mongen anyun ole ngo wiring neng'eten olebi ng'weny oli akoi koit olemiten His Excellency President komiten olemiten shooting oret katikati yo mokiesyoi kele yekaba biik opposition anan kwekakoesyo kochakwan chito nekomochei komat kobit maendeleo nekeochin bichoto ngwai kityo lakini moche keker kenai kele yo kewe kot nekewe amaitakatitu komi koikee isyo imondoi araka ilen kokanyoru kito nekomoche anan kokoibu ng'oliondoni komewechikei kenai kele kokonyo lakini anyun ara nguno ngeboisie chepkondok chekose kele siri billion taman kemoche akelen kakobut university nenyone Moi ni akomoche billionisiek chetecho kundo kokinukyin akinde yoto akwai maendeleo kityo president nekwoe nebo Olkalou ku kawaita komelen kotobitu tension neuni komomoche kokeny Edwin kakas ng'alek komwoe biik kolen ngowal biik arap Ruto chacham ko kiongo mokimwochin kelen kewal biik kilechin kityo bichoto kowal atebet ngowal mwenendo akoi kinyorekei arap Ruto right konai kole kikoba milimet aya ko ki neisubi ko komoche amwa kityo ale resources tugul chekatoto keboisie kelyon weye ongoumkei kakamwa chi kole ngebe motwetab Western Nyanza nyokeba akot olimbo Coast Province matwenimbo Turkana tugul ole Masa ole tugul ole ko ngoum choto cho serikalitab UDA kecheng'e kuraisiek chebo 2027 amun ngot keyai choto cho kekochi biik chepkondok cheu cho kokikochin eng Olkalou oye anan kikochi boisionik cheu cho kokikochi keyochi ortinwek komabwoti ale konu chito nekamache amwa kityo komakimwoe kelen aiyo kuraishek che kokinyoru elipu mutu chekimwoe achek eng biikab kutit kelen aiyo ko cho kibo murwa dikir lakini chu kososoo amun ni ko mbunge lakini ngosom kityo alechi biikab UDA kokoyotokis konyek biik amun nguno sama kunoto no Edwin ko ara ngalekab Mau ngalekab olimbo murwa dikir noto nekikuren oloto olo kimwoe ngalekab mbarenik kimi komite presidentishek chun tugul ako kimokiwokchi kelecho konech title deed ingen title deed iskot kongot kobo kainet ba karabuto nemite title noto sikimelel bichoto bo olimbo Narok komeny komakimwoe ba kelen ongemwee lakini ngot komite kainetab chito ake nekimoche kesom kelechi ngebalan bot ngelia koyoski kemoche keng'ololchi lakini all things komatanyolu akai biikab kolenjin kotokotindoi kele kikure squatters amu mitei chumbek chekikomeny mbarenikab biik kou Kericho, Nandi, Wapi akoba bitonin kityo sikokere chepkondokwa kompyuta kiamwoe betut ake ale konech ng'o Mugabe eng olep Nandi oli anan ko Kenya ko nguno kwakot atkinye kikokerchi birek aramoi atkinye kokikikerchi mokikoi chepkondok eng IMF watu lakini nguno arap Ruto ikere chile IMF koyoni ko ng'alek chokimwoe kelen ng'alekab kibiribiri chokile ketut ketik arap Ruto ko ngemwochi viongozi chemite serikalit kelechi oker konyek akoibu resources choto chesire billionishek chakokoite komwochi constituency kochwechinote bas koboiboitu biik akeum kuraishek milima ndogo ndogo itasit milima yu
4: aya kongoi kongoi neo eng simoshek chechang chekoib eng karonetab betab rani koboru kole maboiboen maboiboi bororiet ako chang tuguk cheyoche kotekekusikong kamang'unen yu ale mi kandoik cheyebe it so kokas ng'alalutik chebo raia ak kanetutik chekimuchi kinetege lewenishet noto nemining nekokiyai eng kebeberta noto nebo nenye eng kebeberta noto nebo Olkalau moye ngikas ole ng'ololdo biik korom korom nitoni kabisa ngekas kostoindet age sikobit ketestai katiba man eng bomet lakini kotomo akas katiba nafas nekararan eng duket namba 2 notindo shopping keri ile kealchigei shopping choto ya duket namba 2 namchigei eng yoto silingishek 20,000 duket namba 2 shopping age tugul neimokchinigei eng karonetab betab rani mitei duket namba 2 20,000 karonet noto nebo betutab rani karibu katiba man
12: kongoi mising Edindonul kiwegu gogo en ele chabwandi gazetishek ele ng'ololdoi ele kertoi ele liltoi nentosipi kondoi ele toretitoi koitoreti preste kapis nentosipi kondoi tuchimwoe chechu especially eng ng'alekab kuraishek inye nekisipi imwowech ile kanyo in Murkomen yuwo Nandi kole registered voters en yu ko bibi 200,000 chetindo kondo anan matindo ng'alekab kuraishek kokikisip imwa ako mi kora Kericho yu mi Bome kito nekimwoe kuniton en yu ko nerektos biik ndokisiche kikisiche biik nekit angwan